17 horas ndi 51 minutos dali ndi zedi mapila mati kapilika kwathu nyimbo zakale cho ndabwera na anyamata wacha mati anyaka save kalelo tu kufero viario kwa hakimu pena mati ai kwatalikila ndipita pa fenipa yapa ndi vikhadulicha ukatiyala kuvina antilia antilia